Masih punya Pak dari Jalan Tersangka Pura nomor 3 Jayapura, teman Pro 2. Selamat pagi. Ya, Jayapura masih hujan ya, teman Pro 2. Di pagi hari ini hujannya sangat setia ya, teman Pro 2 ya. Dan memang perkiraan cuaca yang tadi pagi sudah disampaikan oleh BMKG juga ya, kalau hari ini itu memang hujan, teman Pro 2 ya, diperkirakannya cuaca untuk wilayah kota dan Kabupaten Jayapura ya. Dan aku pun tadi habis lihat-lihat dari TikTok ya, dari Facebook, Instagram, memang beberapa titik di Jayapura di pagi hari ini banjir, teman Pro 2. Dan itu menghambat lah sedikit lalu lintas yang ada di Jayapura ya. Jadi mungkin kamu yang hari ini berencana untuk berpergian, harap berhati-hati tentunya dimanapun kamu berada, teman Pro 2.

masih di Sepadat tentunya teman Pro 2 ya, lingkungan hidup yang akan kita bahas di pagi hari ini hingga nanti pukul 10 ya. Satu topik nanti akan aku share untuk kamu setelah beberapa lagu ini. Jadi jangan kemana-mana, tentunya teman Pro 2 masih di frekuensi yang sama 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Ya, masih menyapa dari Jalan Tersangka Perana Pro 3 Jayapura, Teman Pro 2. Selamat pagi ya. Kalau kita bahas Teman Pro 2 jaga sampah, jaga lingkungan gitu ya, adalah tanggung jawab bersama tentunya untuk menciptakan kehidupan yang sehat, bersih, dan bebas dari penyakit. Dan mungkin kamu setuju ya dengan pernyataan ini, Teman Pro 2, karena dari sampah itu bisa berdampak banyak hal, Teman Pro 2. Bakteri-bakteri, terus kalau sampah dibuang sembarangan gitu ya, bisa mengendap dan akhirnya adalah mengganggu sirkulasi air gitu ya, sirkulasi gak tuh kalau air disebutnya ya, aliran air lah gitu, akhirnya apa ya, banjir begitu ya. Pasti itu adalah endapan-endapan ya, arus-arus air tuh tertahan gitu, Teman Pro 2 ya. Dan mungkin kalau kita tanya ya, cara sederhana menjaga lingkungan itu seperti apa begitu ya, artinya adalah dimulai dengan membuang sampah pada tempatnya ya, selalu buang sampah di tempat juga sampah yang tertutup, Teman Pro 2, apalagi sampah-sampah basah ya. Terus juga harus bisa memilah sampah, jadi harus pisahkanlah antara sampah organik, sisa makanan, daun-daunan, dan sampah anorganik seperti plastik, kaleng, kaca begitu ya. Lalu juga mengurangi plastik sekali pakai, jadi bisa gunakan aja tas belanja kain. Makanya sekarang kenapa kayak kantong-kantong plastik tuh jarang, sudah tidak dipakai ya, kalau untuk minimarket, terus juga supermarket ya. Tapi kalau kayaknya kalau warung-warung kelontong biasa sih kayaknya masih ya pakai kantong plastik. Tapi mulai dari diri kita sendiri aja, Teman Pro 2, dimanapun, kapanpun, dan kemanapun lah ya, kita bawa kain, tas belanja kain gitu ya, biar bisa dipakai terus gitu. Jadi saat dimasukin ke kantong plastik, udah kita tolak, gak usah, kita kesini aja gitu ya. Dan botol minum juga ya, kita mulai dengan memakai tumbler, Teman Pro 2, jangan yang mahal-mahal, jangan yang 1 juta 1 jutaan ya. Tumbler yang bagus dan murah juga banyak, Teman Pro 2 ya. Dan itu juga membantu lah, setidaknya kita masih ingat untuk meminum air mineral, Teman Pro 2. Dan selanjutnya adalah membersihkan saluran air ya. Jadi ini adalah merupakan hal yang harus juga dilakukan untuk menjaga lingkungan, dengan rutin membersihkan selokan agar tidak tersumbat dan tidak memicu banjir atau sarang nyamuk, Teman Pro 2. Dan terakhir adalah kerja bakti rutin harus dilakukan juga ya, ikut serta lah dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong membersihkan lingkungan sekitar kamu, Teman Pro 2.

0: Dan pasti kamu setuju ya teman Pro2 dengan apa yang sudah aku sampaikan tadi. Dan tentunya masih ada setengah jam lagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, masih di Waspada Lingkungan Hidup teman Pro2.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Muhammad Yamin, di samping begitu banyak gelar akademisnya, ia dikenal juga sebagai sastrawan. Pada tahun yang sama dengan penyelenggaraan Kongres Pemuda II, Yamin menulis naskah drama Ken Haro dan Ken Dedes berdasarkan sejarah Jawa. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dan Rabindranath Tagore, serta menyusun sejumlah kumpulan puisi. Karena itu tak heran, rumusan Sumpah Pemuda yang dia tulis terkesan puitis sekaligus berani untuk zamannya. Berani karena saat rumusan itu ditulis, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ditambah lagi dengan pengawasan ketat tentara kolonial sepanjang berlangsungnya Kongres. Ikrar itu berisi 3 baris pengakuan dari para pemuda-pemudi Indonesia yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hati ini bergetar ketika mendengar bait-bait Sumpah Pemuda terbacakan. Begitu tulus dan penuh semangat membara, para pemuda berjuang untuk tanah air Indonesia. Mereka tak gentar dengan senjata tajam dan tembakan yang menghadang. Mereka kuatkan tekad, bulatkan semangat untuk bangsa dan negara.
1: Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya?

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 3 Jayapura, Taman Pro 2. Selamat pagi tentunya Taman Pro 2, dan menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur ya. Nanti di jam 10 itu ada Pro 2 Hitlist Pro Kamu. Jadi buat kamu yang mau request lagu sambil menemani segala aktivitas kamu di pagi Jayapura yang masih sangat hujan ya Taman Pro 2, hujannya awet banget nih. Jangan kemana-mana tentunya Teman Pro 2, karena beragam lagu masih ada menemani ya tentunya Teman Pro 2 di pagi hari ini tentunya ya. Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 di pagi hari ini yang kayaknya lagi merasa gimana gitu ya. Semangat terus aja Teman Pro 2 ya. Masih sama Faiza Sintia Teman Pro 2, kita menunggu aja di jam 10 untuk request lagu tentunya Teman Pro 2.

Indonesia, khususnya wilayah Papua, memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus menyimpan potensi kebencanaan. Namun, bencana bukanlah hal yang harus kita takuti secara berlebihan, melainkan harus kita hadapi dengan kesiapsiagaan. Mitigasi adalah kunci. Kenali potensi bahaya di sekitar Anda, mulai dari ancaman gempa bumi, tanah longsor, hingga banjir. Upaya mitigasi dapat dimulai dari langkah sederhana, memahami jalur evakuasi, menentukan titik kumpul yang aman, serta menyiapkan tas siaga bencana. Kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kesadaran kita hari ini adalah jaminan keselamatan kita di masa depan. Mari bangun budaya sadar bencana demi Papua yang lebih tangguh. Pesan ini disampaikan oleh LPPR RI Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

Raim Laude, teman Pro 2 Pasangja Gurau, menemani di pukul 10 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah di Pro 2 Hitlist Pro kamu, teman Pro 2. Untuk kamu yang mau request lagu bisa banget, teman Pro 2, hingga pukul 11 bareng Faiza. Dan nanti lanjut lagi sama Kakak Hen di program selanjutnya.

Dan udah ada yang request lagu ya di pagi hari ini dari Kak Lauren katanya. Mau request lagunya Adrian Halif yang 2001 kali boleh? Boleh, apalagi. Salamnya buat semua aja teman-teman yang ada di Jayapura walaupun aku lagi ada di luar Pulau Papua katanya. Lalu juga ada Kak Radisha yang lagi dengerin juga ya, mau request lagunya Roni Parulian Sampai Ujung Batas ya, spesialnya buat pasangan hidup aku selamanya, amin. Amin ya, lagunya juga cocok sampai ujung batas, sampai ujung akhir hayat ya, semoga ya Tuhan berkenan dan Tuhan meridhoi segalanya ya Kak Radisha, amin. Oke deh kalau gitu ya teman Pro 2 yang sudah request ya. Kalau kayak gitu aku langsung puterin aja requestan-requestan nih dari teman Pro 2 yang sudah meramaikan tentunya ya. Jadi mulai dulu tadi requestannya Kak Lauren ya, lagunya 2001 kali Adrian Halif, ini lagi jadi tren lagi di TikTok nih teman Pro 2. Enjoy.

Coldplay teman pro 2 True Love ya menemani di pukul 10 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Dan ini merupakan requestan dari kakak Andi yang lagi dengerin ya di pagi hari ini. Lagi hujan tapi harus tetap kerja nih kak. Semangat ya sambil dengerin Pro 2, thank you banget kak Andi lagi kerja tapi sambil dengerin lagu-lagu ya. Lagu ini tuh aku suka banget waktu zamannya ya, waktu pertama kali Coldplay rilis di tahun sekitar 2014-an dan itu baru-baru memulai lah ya aku dengan cerita baru cinta aku gitu saat itu gitu ya Pro 2. Jadi dengerin lagu ini lagi kayak flashback ke masa itu. Thank you banget Kak Andi sudah request lagu ini ya. Dan next ada Kak Isar juga yang lagi dengerin Pro 2. Mau requestnya lagu The Script Superhero ya. Untuk para superhero di luar sana aja katanya. Spesialnya untuk penyiar Pro 2 yang lagi dinas Kak Faiza. Terima kasih sudah diputar. Aku bakal putar setelah ini ya Kak Isar ya. Jadi ditunggu aja. Thank you juga yang udah request. Masih ada setengah jam lagi yang belum. Masih bisa aja ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. Sampai jam 11 bareng Faiza Sintia tentunya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengan cinta dari Roni Parulian, juga sebuah requestan dari teman Pro 2 yang sudah mengirimkan personal chat ke aku. Kata ya, lagi makan mie ayam sambil dengerin Pro 2. Enak banget ya mie ayam ya, hujan-hujan begini ya. Ada yang bilang juga kata ya, daripada ya cewek-cewek pada suka seblak ya, cewek-cewek Bandung khususnya. Jangan salah ya, seblak itu enak banget kalau kamu udah nemuin memang resep yang seblak banget gitu ya. Karena kalau di kamu cobain seblak di Jayapura itu jauh ya, karena memang bukan asalnya gitu ya. Kayak seblak di Jakarta aja beda jauh sama seblak di Jayapura itu jauh ya, karena memang bukan asalnya gitu ya. Kayak seblak di Jakarta aja beda jauh sama seblak di Bandung ya. Seblak di Bandung beda juga sama seblak di Garut. Begitulah, daerah-daerah di Jawa Barat itu udah beda.

banget gitu ya. Jadi jangan bilang ya, mengata-ngatain orang tentang makanan tuh no ya. Aku emosi denger ya kalau begitu ya. Kayak ada orang yang bilang, kok bisa sih makan itu? Aduh, makanan apa seperti itu? Tidak boleh sayang ya. Tidak boleh mengatakan makanan. Itu aku paling benci orang yang mengatakan makanan ya. Padahal makanan itu adalah satu hal

officially join di konser itu karena udah ada update-annya di Instagramnya Roni juga ya. Jadi kongres ya. Selain Roni juga yang mau ada konser dekat-dekat ini adalah Raisa Andriana teman Pro 2 ya, bakal konser albumnya Handmade ya, album di tahun berapanya itu bakal ya flashback era lah. Nah kalau kamu kayaknya ya Raisa yang udah lama banget kayaknya bakal suka banget sama momen si Handmade ini albumnya teman Pro 2 ya. Terus juga ada yang request lagi dari Kak Salma, katanya lagi dengerin juga Pro 2, mau lagu Taylor Swift Out of the Woods, katanya boleh? Kak, boleh. Kenapa harus gak boleh? Selagi tahunnya di atas 2012 dan lagunya memang enak banget, aku juga suka. Kenapa enggak gitu ya? Dan juga ada yang lagi request Kak Sena, katanya lagi mau request lagunya Mahal Ini Percuma ya, boleh spesialnya buat seseorang yang sudah menyakiti aku aja. Sedih banget sih Kak Sena. Iya, kalau orang nyakitin ya udahlah ya, hempaskan aja ya, jangan balik-balik nyakitin ya, biarin aja, biar dia menyesal sama kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan gitu ya. Oke deh, yang udah request ya, aku putar sedikit lagi tentunya, jangan kemana-mana ya. Thank you juga yang udah request dan masih stay tune terus aja. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

Harapun jauh dari Bernadia teman Pro 2 ya. Sudah dan di pukul 10 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Nggak kerasa juga sekitar kurang lebih 14 menit lagi ya. Perjalanan Faiza menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Karena dari jam 5 tadi ya, dari hujan terus hujan berhenti dan hujan lagi begitu ya teman Pro 2 ya. Ya sudah teman Pro 2 ya, kalau kayak gitu masih juga di sisa-sisa requestan ya teman Pro 2. Jadi aku bakal putar aja lagu-lagu yang enak banget teman Pro 2 menemani di pagi harinya kamu tentunya teman Pro 2. So thank you so much teman Pro 2, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

91 Februari 2020 di Jayapura, teman terbaik kamu. Gak kerasa sudah di pukul 10 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Thank you banget ya yang udah ngikutin Pro 2 dari tadi pagi ya, dari jam 5 subuh hingga jam menjelang pukul 11 ini ya, teman Pro 2. Setelah ini ada Kakak Hin yang akan menemani kamu di santai siang ya, sampai sore ceria dari jam 11 sampai jam pukul ya, double-double ya. Pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Besok aku libur dulu, jadi ketemu aku lagi di hari Minggu malam berarti ya, teman Pro 2 ya, untuk nemenin Pro India kamu nasional ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, thank you so much ya. Jangan kemana-mana karena masih banyak penyiar lainnya yang akan menemani hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur ya. Hari Jumat gini hujan-hujan juga ya teman Pro 2. Jadi selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk para cowok-cowok ganteng yang tentunya beragama muslim untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di siang hari ini ya. Aku pamit teman-teman, sampai jumpa and stay happy, stay healthy and come on.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
1: Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.

0: FYI for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi.

0: AI voor je info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI, for yay info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Live for your info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngamengan cerita gue.
0: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: stop, stop!
1: Loh, kok berhenti di sini, Yang?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi Yang?
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah.

0: YII for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM.
1: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Hi for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Pro 2 FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Pro 2 FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

0: selamat. Sini gak uangmu, atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya.
1: Eh, Cak, kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan.
0: Iya.
1: Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk asi bullying. Itu gak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
0: Ih, tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
1: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada Bu Guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
2: Iya, Ibu, Gaby baik-baik aja, Bu.
1: Ya sudah, Cak, minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
0: Siap, Ibu.
3: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.

sobat kreatif, punya talenta di dunia tarik suara, punya grup musik, grup band, atau grup vokal? Saatnya kamu berkreasi dan terkenal melalui RRI Pro 2 FM Jayapura lewat program acara Indonesia Pro Indie.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.
2: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pro 2 RRJ, para teman terbaik kamu, teman Pro 2 di edisi hari ini ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kembali lagi bareng aku Aisyah di sini yang temanin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Jadi waktu kebersamaan aku dan kamu nih masih panjang banget dan sekarang baru di pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Artinya masih ada beberapa jam lagi ke depan gitu kan. Aku nemenin ruang dengar kamu di malam hari ini, teman Pro 2. By the way, gimana aktivitas kamu di sepanjang hari ini, teman Pro 2? Seperti yang kita tahu ya, hujan ini sangat-sangat sangat-sangat luar biasa sih ya menurut aku di hari ini. Luar biasanya kenapa? Beberapa titik di kota Jayapura kan jadinya banjir, teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang lagi mendengarkan dan kamu terkena dampak dari banjir ya, semoga, aku berharap sih barang-barang harga kamu bisa kamu selamatin ya, teman Pro 2. Dan ya aku berharap sih gak ada hujan lagi untuk beberapa waktu ke depan dulu, teman Pro 2, sampai benar-benar surut gitu ya, gitu kan, mengerti lah ya maksud aku, teman Pro 2. Aku malah berharap hujan ini, teman Pro 2, berpindah ke daerah-daerah yang lagi kena dampak, lagi kondisi kebakaran hutan yang seperti kita tahu di beberapa daerah di Papua gitu kan, teman Pro 2. Aku berharapnya demikian, malah hujannya pindah ke daerah sana dong gitu. Karena kayaknya kita udah beberapa hari belakangan itu kalau malam kan hujan terus gitu kan. Nah ini mungkin baru meluapnya sekarang kali ya, teman Pro 2. Apalagi dengan intensitas hujannya yang sangat luar biasa di sepanjang hari ini, teman Pro 2. Bawaannya juga jadi slow karena aduh ini cuacanya sangat-sangat mendukung untuk tiduran aja. Tapi buat yang terkena dampak banjir sangat-sangat gak bisa tiduran gitu ya, teman Pro 2, gak bisa santai. Apa itu santai gitu kan, teman Pro 2. Ya, semoga kita bisa ngelewatin semua hal-hal yang sekiranya menurut kita ini sebuah bencana, teman Pro 2. Emang sih bencana ya, teman Pro 2. Kadang kita ngerasa nih aman-aman aja gitu kan, tapi tiba-tiba hujan datang dengan berbagai huru-haranya, tiba-tiba banjir. Beberapa lokasi atau daerah di kota Jayapura aku pikir tuh gak bakalan kena dampak banjir gitu ya, malah aku ngerasa kayak loh kok bisa banjir di sini, loh kok bisa banjir di situ gitu loh, teman Pro 2. Di daerah-daerah yang aku pikir bakalan banjir itu enggak gitu loh, teman Pro 2. Ya stay safe aja semua, teman Pro 2. Aku berharap hari ini berlalu dengan baik dan menghadapi hari yang baru lainnya, teman Pro 2, tentunya dengan kondisi situasi yang lebih baik juga, amin ya. Jangan ganti-ganti frekuensi kamu, teman Pro 2, tetap stay tune terus bareng program 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus.

0: Live for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: FYI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau nggak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera tanggung merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Live for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana.
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya, sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lo ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lo gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lo pake.
0: FYI, for Yay Info.

0: Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman berdua tadi, kalau udah jam 7 malam, gak mungkin kita cuma berdua aja malam ini.
0: Benar, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama
1: This is Equal.
0: Halo.
1: Ini virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik. Ini malam hari ini.
2: Sorry, kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya, bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan home base-nya.
1: Bandung. Bandungnya mana Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung Timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Oh. Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut. Aku
4: Giri di bass. Dan Babe di bass.
1: Babe di bass, oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa di namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum? Siapa Kang?
0: Guntur. Okay. Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
1: Kesetaraan.
2: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal nih terbentuk, coy?
2: Okay, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil tumbuh bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Kita udah emang temen deket aja.
1: Jadi karena temen-temen nongkrong bareng terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ide seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng tuh. Iya, kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu
0: saudara
1: SMA
0: juga dari.
1: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa-bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
0: Tapi
1: akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Grupnya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya, yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa, ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru. Betul.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Gila kan? Apakah kanan kiri?
0: Salah. Bukan kanan kiri.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di dia sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana jawab Babe?
1: Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu.
0: Oh gitu.
2: Hanya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama albumnya, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: Kali dua sih.
1: Oh, dua. Oke.
2: Kita arahnya kemana?
1: Aman kalau gitu. Kang Dino.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman produ yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
2: Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa Titi tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Cuman oh, ada kan di note, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
3: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
3: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Oke, kalau secara teknis musik boleh Foxy jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan. Singkat, Kang.
4: Aduh, gimana ya gue jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Okay.
4: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kangen Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
4: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, oke.
4: Okay. Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
1: Oh, iya.
4: Yeah. Kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu.
1: Oh,
4: terus ada beberapa paham. Juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget.
1: Okay.
4: Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening. Tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar-benar. Okay. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya biar bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
1: Oh dari situ ya.
0: Oh
1: dari situ
0: iya.
1: Bedanya.
4: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa.
0: Oh,
1: setan mungkin kita nggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya. Tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
0: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This is Iqbal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009 di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
3: Gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
3: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman. Kita belum seramai itulah.
1: Mm-hmm.
3: Terus tiba-tiba dia kan hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
3: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow,
3: 3 tahun kemudian. Dan itu si verse-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Itu kan cewek.
0: Oh iya benar.
1: Cewek.
0: Iya benar.
1: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
0: Karena ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu ya.
0: SMS dulu ada.
1: Aduh orang dulu. Per karakter.
0: Iya gak ngerti. Banyak yang gak ngerti. Banyak yang gak ngerti. Gensi gak ngerti kayaknya ya.
1: Gak tau talk mania ya. Gak tau pakai talk mania ya.
4: Oh dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
1: Nah,
4: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya benar-benar. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
4: Iya katanya. Iya. Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Nah, itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
1: Ini. Apa?
0: Baru inget
1: gue.
0: Apa?
1: Untung nggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
4: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
1: Armada ya,
0: benar.
1: Oh iya, Titi DJ oke lah. Udah bagus tuh.
0: Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya lucu. Dari mana nih Kiku Japu?
3: Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke.
3: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh. Alright.
1: Asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah. Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar.
0: Akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
0: Mana jalan pulangnya. Bener.
3: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
0: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya
0: ya?
1: Di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kak Junotnya.
0: Junotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa yoi, itu, ada kangen lagi.
1: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
4: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normal aja maksudnya gini. Orang kangen kan sebenarnya... Semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
4: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
4: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul-betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
4: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sundanya kayak gini. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Ya. Nanti kita bantu translate.
4: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
1: Oh.
4: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
4: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oh. Oke. Okay.
4: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes, karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu. Terafirmasi sama orang. Tapi

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop banget. Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita. Dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah. Dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya gimana, gak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau seriosa ya.

0: ini sih yang aman tuh di sini gitu. Mm-hmm. Di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti. Mm-hmm. Kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Mm-hmm. Tapi apa kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh. Mm-hmm. Pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan apa namanya popnya sih,
1: popnya lebih kental. Iya sih. Pop. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
2: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
0: Yes.
1: Kiku Japu.
2: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
2: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
2: di,
1: itu?
2: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
1: Gak tau lagi gue.
2: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Bener.
0: Betul.
2: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
0: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
1: Okay.
0: Jadi di bagian ending lirik itu ada sihopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sihopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu. Yeah, cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
1: Oh. Jadi, oke.
0: Okay. Pendam aja gitu. Ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
1: Oh.
0: Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja, kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Iya.
2: Keren.
1: Berharap
2: gitu, nih. Hop.
1: Tang. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
2: Udah enggak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
2: Iya.
1: Benar, tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya?
0: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Oh, oke.
0: Jadi kayak gitu.
1: Bener.
2: Ini IP banyak plot twist ya. IP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Iya. Clickbait cuy.
2: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini gitu. Semuanya kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir.
1: Bener.
2: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada gak nih Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
0: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
2: Beban banget. Pressure. Coba Kang.
3: Enggak. Justru yang Ingin Kamu itu lagu teraman ya, kalau tidak ada.
1: Okay.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
2: Iya, percaya.
3: Tadi ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
2: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi
2: bahasa Jepang ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang juga. Kalau income ya ini yang netralnya lah gitu.
2: Income. Iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
2: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
1: Mualnya.
2: Oh iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Ke left kayaknya, sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain, Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
0: Nah, Ingin Kamu tuh sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Dibikin sama lirik, bahkan pas boleh diteruskan?
2: Boleh, boleh, boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
2: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
2: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si kamu sebenarnya nih lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
1: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus ya harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu hidup sama lu semuanya sama lu semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya tapi bikin liriknya jujur. 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
2: Oh Khalil Gibran, Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
0: pelengkap lah ya
3: pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu ya udah dia bilang, pernah bilang gini ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya mudah-mudahan income ini menjadi income
2: amin. Iya. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh ya. Baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya
1: bener.
2: Oke okay. Tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang yes. Udah join di YouTube kali ya.
1: Betul ada siapa tuh
2: ada tadi ada ini dulu nih ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Benar.
2: Terus juga tadi ada siapa nih Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi emang itu ya.
2: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan. Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
2: Saya kan
3: Kang Ellen ngedit ya kan.
1: Main-main.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
2: Beda tapi Kang,
3: suka ya.
2: Beda Kang, beda Kang.
1: Beda Kang.
2: Beda Kang. Oh,
1: beda.
2: Beda Kang.
1: Beda enak ya Kang.
2: Iya, paham. Tapi ngerti, jadi, tapi ngerti.
1: Paham.
2: Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
2: Gitu.
3: Kan suka kayak gitu kan.
2: Iya.
3: Gimana kan? Kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu biasanya aku ngambil dari dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
2: Oke. Itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu dan akhirnya
2: jadi cerita gua
3: lebih lagu ya udah seperti itu gitu.
2: Oke. Paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkes aja ya.
2: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
2: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Gi diri atau Babe silakan.
2: Atau Babe
1: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
2: Biar lebih bijak gitu.
4: Iya. Karena Beliau selalu netral.
1: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
2: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
2: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Nah, ya benar. Iya,
2: gitu ya.
4: Benar banget.
5: Jadi ya, sudah
2: tahu. Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing gitu. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Tidak ambil pusing.
1: Iya, yeah, benar. Saling positive memahami aja ya. Positif
3: banget pokoknya.
2: Positif banget, parah.
1: Benar.
3: Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot ke si Giri nih. Lu, gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka males nih sebenarnya.
2: Okay.
3: Suka males. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
2: Masya Allah.
3: Oh mungkin lagi sibuk ya.
4: Bener banget.
3: Jadi sampai segana gitu.
2: Iya. Zen ya. Orang Zen ini.
1: Orang Zen.
2: Sufi ini. Sufi. Udah sufi sekali ya.
0: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
2: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
2: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
2: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Bro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
0: Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
2: Oh, okay. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
2: Kangen lagi.
1: Oke.
2: Terima kasih
1: This banyak
2: This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you juga.
2: Mas Eran ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
2: Dan juga
1: This Is
3: Equal.
2: Oke. Bye-bye.

balik lagi di frekuensi 90,1 MHz Pradu RRC, para teman terbaik kamu, teman Pradu. Barusan aja kamu udah ikutin syarat berjaringan nasional Music Live Chat langsung dari program A2 Jakarta ya. Selama 1 jam tadi teman Pradu dari pukul 21 sampai di pukul 22 waktu Indonesia Timur, teman Pradu. Dan sekarang udah kembali lagi bareng aku Ica di sini yang nemenin kamu sampai nanti ditutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti, teman Pradu ya. Dan masih dengan lagu-lagu Plan Pro 2 Jayapura, selalu lagu dari Roni Parulian, Februari, nemenin kamu di malam hari ini ya, teman Pro 2.

90,1 MHz Pro 2 RRJ, pro teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar kamu malam hari ini teman Pro 2? Udah di pukul 22:15 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Gimana hari yang sudah kamu lewati dari pagi sampai sekarang ini teman Pro 2? Masih semangat, masih sibuk dengan pekerjaan atau jangan-jangan sudah rebahan sambil memikirkan banyak hal yang terjadi di hari ini teman Pro 2? Ya apapun ceritanya, welcome back di ruang dengar kamu teman Pro 2. Karena malam ini aku Echa masih setia nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, tentunya hanya di Pro 2 RRJ Pura 90,1 FM ya teman Pro 2. By the way, hari ini pasti ada banyak cerita ya yang teman Pro 2 lewati. Ada yang hari ini merasa happy karena banyak hal berjalan sesuai rencana. Ada juga yang capek dengan pekerjaan, ada yang masih berjuang menyelesaikan tanggung jawab juga, bahkan mungkin ada yang dari tadi berusaha terlihat baik-baik aja ya, padahal isi kepalanya tuh ramai banget teman Pro 2. Kalau kamu salah satunya, it's okay teman Pro 2. Kamu gak harus selalu kuat setiap waktu ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, malam ini aku juga mau mengingatkan kita untuk tetap waspada, karena hari ini kota Jayapura juga dari pagi ya dilanda hujan deras dan dampaknya beberapa titik lokasi di kota Jayapura mengalami banjir ya. Jadi buat teman-teman yang rumahnya terdampak, semoga kamu dan keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberikan keselamatan di tengah situasi ini juga teman Pro 2. Dan buat yang masih berada di luar rumah, yang masih bekerja, yang sedang dalam perjalanan pulang atau yang harus melewati jalanan yang tergenang air, please be careful ya teman Pro 2. Jangan memaksakan diri untuk menerobos jalan yang masih ada genangan airnya teman Pro 2, menerobos banjir kalau kondisinya tidak aman gitu ya. Tadi kalau gak salah di Tanah Hitam ya, arus air yang deras ngebuat mobil juga ikut kehanyut gitu ya teman Pro 2. Aku ngelihat dari informasi-informasi gitu ya yang disebarluaskan teman Pro 2. Ya pokoknya teman Pro 2, kamu hindari arus air yang deras, terus jauhi kabel atau mungkin instalasi listrik yang terendam, dan juga ikuti informasi dari pihak berwenang juga teman Pro 2. Kalau tidak ada keperluan mendesak, lebih baik tetap berada di tempat yang aman teman Pro 2. Pokoknya stay safe teman Pro 2, keselamatan kamu jauh lebih penting daripada buru-buru sampai tujuan juga ya. Dan buat teman-teman Pro 2 yang sedang menghadapi dampak banjir, semoga keadaan segera membaik ya, air juga cepat surut, dan semoga semua aktivitas bisa kembali berjalan normal juga. Dan ya teman Pro 2, kita juga saling memperhatikan orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kalau ada keluarga, ada apa ya, teman atau tetangga yang butuh bantuan, bantu gitu sesuai kemampuan dan tetap utamakan keselamatan juga. In moment like this, kepedulian kecil dari kita tuh bisa sangat berarti buat orang lain. Nah teman Pro 2, tadi kan kita baru aja dengerin satu lagu dari Sheila on 7, Lihat, Dengar, Rasakan teman Pro 2. Siapa nih yang langsung ikut nyanyi begitu intro lagunya kedengaran di ruang dengar kamu teman Pro 2? Ya lagu-lagu Sheila on 7 memang punya cara tersendiri ya untuk menemani berbagai ya fase kehidupan kita teman Pro 2. Ya kadang kita menikmati melodinya, kadang kita baru benar-benar memahami maknanya ketika sedang menghadapi sesuatu dalam hidup, alias lagi relate aja gitu. Kalau misalnya kita tarik ke kehidupan sehari-hari ya, lagu dari Sheila on 7 ini itu bisa jadi pengingat kalau hidup itu gak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapin gitu. Ada kalanya kita udah berusaha semaksimal mungkin nih ya gitu kan, tapi hasilnya belum sesuai keinginan gitu. Ada rencana yang harus tertunda, ada kesempatan juga yang belum datang, dan ada doa yang jawabannya masih harus kita tunggu. Itu mungkin bakalan bikin frustasi, tapi itulah kehidupan teman Pro 2. Tidak semua hal bisa kita kendaliin gitu. Tapi bukan berarti ketika kenyataan tidak sesuai harapan kita teman Pro 2, kita langsung menyerah gitu. Ya kadang kita memang perlu berhenti sebentar untuk istirahat, kumpulin tenaga, terus coba lagi kembali. Sabar ya bukan berarti diam tanpa ngelakuin apa-apa gitu ya. Dan kerja keras juga bukan berarti memaksakan diri sampai lupa jaga kesehatan gitu. Kita perlu tahu kapan harus berjuang, kapan harus evaluasi diri kita sendiri, dan kapan harus memberi diri sendiri waktu untuk pulih gitu. Dan teman Pro 2, aku juga mau ngajak kamu ngelihat lagu ini juga dari sisi lain teman Pro 2. Gimana nih kalau lagu Lihat, Dengar, Rasakan dari Sheila on 7 kita jadikan seperti sebuah doa untuk seseorang yang kita sayangi.
dan saat ini sedang berjuang ngejalanin kehidupannya, teman Pradua. Ya mungkin ada seseorang yang belakang ini selalu kamu pikirin, seseorang yang ingin kamu lihat bahagia, yang ingin kamu dengar kabarnya, dan yang diam-diam selalu kamu doain supaya bisa ngelewatin semua kesulitannya, teman Pradua. Ya bisa jadi orang itu pacar kamu yang sedang berjuang ngebangun masa depan ya. Dia mungkin sedang lelah dengan pekerjaan, sedang berusaha memenuhi tanggung jawabnya, atau mungkin lagi memikirkan banyak hal yang belum sempat dia ceritain ke kamu, teman Pradua. Kalau malam ini kamu lagi mikirin dia ya, semoga dia selalu diberikan kekuatan gitu. Semoga juga setiap usahanya membuahkan hasil, setiap langkahnya juga dimudahin, dan dia selalu ingat bahwa dirinya tidak harus menghadapi semuanya sendirian, teman Pradua. Untuk kamu yang sedang berjuang bersama pasangan kamu, keep supporting each other ya, teman Pradua. Atau mungkin yang kamu doakan malam ini adalah mama, papa, saudara, sahabat, atau seseorang yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidup kamu. Ya kita sering lupa gitu ya, teman Pradua, kalau orang-orang yang kita sayangi juga punya pergumulan masing-masing. Mungkin tersenyum di depan kita nih ya, tapi menyimpan lelah, capek yang tidak selalu bisa mereka ungkapin. Jadi kalau masih ada kesempatan, kirim pesan untuk mereka, tanyain kabarnya, atau sampaikan bahwa kamu menyayangi mereka. Sometimes as simple, kamu baik-baik aja bisa ngebuat seseorang merasa tidak sendirian gitu. Dalam lelahnya mata, nikmat dunia. Akhirnya teman Pradua yang malam ini sedang berjuang, entah memperjuangkan masa depan, pekerjaan, pendidikan, hubungan gitu ya, keluarga, atau sedang berusaha berdamai dengan dirinya sendiri, aku mau bilang jangan menyerah hanya karena hari ini kerasa berat ya. Kamu boleh lelah, kamu boleh nangis, kamu boleh beristirahat, tapi jangan lupa kalau masih ada kesempatan untuk mencoba lagi, teman Pradua. Tetap bersama aku di Jaga Malam ini, teman Pradua. Jangan galau malam-malam, Pradua RRJ Pura 90,1 FM. Take care yourself and the people you love, teman Pradua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Masih disiarkan langsung dari sekitaran Jalan Sangkapura nomor 23 Jayapura, Taman Pradua. Masih bareng aku juga Echa di sini yang nemenin kamu. Hai hai, selamat malam Taman Pradua. Yang udah dari pagi udah beraktivitas dan sekarang bisa mulai istirahat, Taman Pradua. Gimana nih? Kalau kasih rating untuk hari ini Taman Pradua dari 1 sampai 10 kamu kasih rating berapa sih capeknya Taman Pradua ya? Ya teman Prado, tapi aku juga tahu gak semua orang bisa menikmati waktu santai di malam hari juga ya. Karena ada yang justru baru memulai perjuangannya ketika sebagian orang udah bersiap untuk istirahat, untuk tidur gitu ya. Nah buat kamu yang masih terjaga malam ini teman Prado, welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bareng aku Echa yang masih menemani ruang dengar kamu tentunya di Prado RRI Jayapura. Frekuensi 90,1 MHz teman Prado. Nah ngomong-ngomong, siapa sih teman Prado ya yang malam ini masih sibuk kerja? Ada mungkin tenaga kesehatan yang berjaga di rumah sakit ya, dokter dan perawat ya memastiin pasien untuk dapetin perawatan gitu ya. Ada petugas keamanan yang jaga lingkungan, pekerja hotel yang tetap standby ya, sampai teman Pradua yang bekerja di restoran atau minimarket yang bukanya 24 jam. Nah buat kamu semua, big respect teman Pradua. Saat banyak orang beristirahat, kamu tetap menjalankan tanggung jawab gitu ya. Belum lagi teman Pradua yang bekerja di bidang transportasi, kayak sopir angkutan, pengemudi truk, kurir, dan tentunya para driver ojek online yang masih menerima orderan sampai malam teman Pradua. Ada yang ngantar makanan, ada yang ngantar penumpang gitu kan. Bahkan ada yang harus menempuh perjalanan cukup jauh demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku tahu ya, setiap order yang kalian selesaiin tuh punya cerita dan perjuangannya sendiri. Jadi semangat terus pejuang malam teman Pradua. Semoga orderannya lancar, rezekinya bertambah, dan selalu ada jalan pulang yang aman teman Pradua. Nah khusus buat teman Pradua yang lagi ngedriver ojol malam ini, please be careful on the road ya. Jangan karena ngejar target atau ingin cepat menyelesaikan order, kamu sampai mengabaikan keselamatan gitu ya. Kalau misalnya nanti ketemu hujan, jalanan licin, atau mungkin kondisi tubuh kamu mulai mengantuk, jangan memaksakan diri teman Pradua. Menepi di tempat yang aman kalau memang perlu beristirahat. Ingat teman Pradua, keluarga dan orang-orang tersayang menunggu kamu pulang dengan selamat. Gak apa-apa kehilangan satu orderan daripada mempertaruhkan keselamatan diri sendiri teman Pradua. Dan buat semua pejuang shift malam, jangan lupa jaga kesehatan juga teman Pradua. Minum air putih yang cukup, makan sebelum mulai bekerja atau saat ada waktu istirahat ya. Dan sempatin bergerak kalau harus duduk atau berdiri terlalu lama teman Pradua. Kalau mulai ngerasa pusing, ngerasa lemes, atau mungkin ngantuk berat gitu kan, jangan diabain teman Pradua. Tubuh kita juga punya batas, jadi jangan terus-terusan dipaksa hanya karena pekerjaan belum selesai. Kesehatan kamu tuh sangat penting teman Pradua. Nah kadang orang tuh hanya ngelihat hasil akhirnya gitu, tanpa tahu seberapa besar perjuangan dibaliknya. Jadi orang mungkin ngelihat driver tuh berhasil menyelesaikan banyak order gitu kan, tenaga kesehatan nyelesain tugasnya, atau mungkin seorang pekerja tuh berhasil ngebawa pulang penghasilan. Padahal nih teman Pradua, ada rasa lelah, terus waktu bersama keluarga juga jadi berkurang, bahkan keinginan untuk tidur yang harus ditunda gitu. Kalau malam ini kamu lagi ada di posisi itu teman Pradua, aku cuma mau bilang terima kasih banyak udah berjuang ya. Semoga setiap usaha yang kamu lakuin itu ngebawa kebaikan untuk hidup kamu dan orang-orang yang kamu juga sayangi teman Pradua. Nah teman Pradua, bicara tentang perjuangan dan orang-orang yang kita sayangin, tadi kita baru aja dengerin lagu dari Bruno Mars yaitu Risk It All teman Pradua. Dari judulnya aja udah kerasa ada keberanian yang besar di dalamnya gitu ya. Risk It All bisa kita pahami sebagai kesediaan ngambil resiko yang besar demi sesuatu atau seseorang yang benar-benar berarti di dalam hidup kita teman Pradua. Jadi lagu ini tuh juga menceritakan tekad seseorang yang bersedia ngadepin berbagai rintangan, keluar dari zona nyamannya, bahkan ngelakuin hal-hal besar demi bisa sama pasangan yang dicintainya. Jadi bukan sekedar mengucapin kata-kata manis gitu ya, tapi nunjukin kalau perasaan itu benar-benar serius gitu. Karena pada akhirnya teman Pradua, cinta tuh bukan cuma soal apa yang kita katakan gitu kan, melainkan juga apa yang bersedia kita lakukan untuk orang tersebut gitu. Ya kalau dipikir-pikir ya, dalam sebuah hubungan mengatakan aku sayang kamu gitu kan, memang tuh kayaknya gampang gitu. Tapi bagaimana cara kita ngebuktiinnya gitu.
apakah kita tetap hadir saat pasangan lagi kesulitan, apakah kita mau ngedengerin ketika dia lagi lelah gitu kan, apakah kita bisa menghargai perasaannya, ngejaga kepercayaannya, dan berusaha nyelesain masalahnya bersama teman berdua. Yeah, because real love is more than just word, teman berdua. Jadi keseriusan itu terlihat dari tindakan nyata, bukan hanya janji yang kedengarannya indah gitu loh teman berdua. Ya tapi teman berdua, ada satu hal yang juga penting untuk diingat buat kamu. Berani ngambil resiko demi cinta tuh bukan berarti harus mengorbankan seluruh kebahagiaan, kesehatan, harga diri, atau keselamatan kamu. Cinta yang sehat seharusnya ngebuat dua orang ini tuh saling mendukung gitu kan, bukan membuat salah satunya terus-menerus menderita gitu kan teman berdua. Berjuang bersama tuh indah, tapi tetap harus ada rasa hormat, batasan yang sehat, dan usaha dari kedua belah pihak. You deserve a love that meets you halfway, teman berdua. Mungkin malam ini ada teman berdua yang sedang bekerja keras demi masa depan bersama pasangan. Ada yang ambil shift tambahan supaya bisa nabung. Ada yang sedang menyelesaikan pendidikan supaya punya kehidupan lebih baik. Dan ada juga yang sedang berusaha memperbaiki diri supaya kelak nanti bisa jadi pasangan yang lebih bertanggung jawab. Kalau itu kamu teman berdua, semoga perjuangan kamu gak sia-sia gitu ya. Pelan-pelan aja, yang penting kamu terus bertumbuh dan tetap ingat alasan kenapa kamu memulai semuanya. Dan buat kamu yang lagi berjuang malam ini, baik demi keluarga, pasangan, anak gitu kan, maupun masa depan diri sendiri, tetap semangat teman berdua. Jangan lupa kalau kamu juga pantas dapetin waktu untuk beristirahat dan merasakan kebahagiaan gitu ya. Ya, semoga setiap langkah kamu dipermudah, gitu ya. Setiap lelah kamu juga diganti dengan hal-hal

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokus.

Satu lagu dari RC Widianto featuring Tiara Andini, lagu pernikahan kita udah nemenin kamu di malam hari ini ya. Kalau tadi mungkin ada lagu-lagu yang jadi bikin mellow, kali ini aku bikin lagu-lagu yang romantis nemenin ruang dengar kamu untuk main pro 2. Setelah lagu dari RC Widianto dan Tiara Andini, next nanti aku bakalan hadirkan satu lagu dari Brian McKnight Jr., Marry Your Daughter. Nemenin kamu di malam hari ini selepas ini teman pro 2 ya.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tembati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu temuin Pro 2. Udah di pukul 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur temuin Pro 2 ya. Ini makin malam ya, makin deket juga kita dengan pergantian hari. Nah buat yang dari tadi masih sibuk dengan aktivitasnya dan yang mungkin baru selesaiin kerjaannya atau yang sekarang sudah rebahan sambil menikmati suasana malam, apapun itu kegiatan kamu, semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan teman Pro 2, jangan lupa kasih apresiasi buat diri sendiri karena kamu udah melewati satu hari lagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sadar gak sih? Sejak pukul 5 waktu Indonesia Timur atau jam 5 subuh tadi, Pro 2 RRJ Pura sudah hadir menemani aktivitas kamu gitu ya. Mulai dari kamu yang baru bangun tidur, siap ke sekolah, ya berangkat kuliah, pergi kerja, sampai kamu yang ngejalanin berbagai kesibukan sepanjang hari. Ada penyiar-penyiar favorit kamu yang bergantian hadir berbagi cerita, muterin lagu, dan menemani roningan kamu sampai malam ini teman Pro 2. Dan sekarang ketika malam semakin larut, Pro 2 masih punya kesempatan 1 jam ke depan gitu ya untuk tetap hadir nemenin kamu. Iya teman Pro 2, 1 jam lagi sebelum siaran hari ini berakhir pada pukul 24 waktu Indonesia Timur, 7 jam 12 malam. Jadi manfaatin waktu yang tersisa ini buat santai sejenak gitu ya, menikmati lagu-lagu pilihan Pro 2 Jayapura atau sekedar mendengarkan aku Echa yang nemenin kamu sebelum kita berpisah untuk malam ini teman Pro 2. Nah khusus di jaga malam, jangan galau malam-malam, ada aku Echa di sini yang bakal nemenin kamu gitu ya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Buat yang belum tidur, yang masih kerja atau yang sengaja meluangin waktu untuk ngedengerin radio malam ini, thank you for staying with us teman Pro 2. Semoga kehadiran aku Echa di sini dan lagu-lagu yang kita puterin bisa bikin malam kamu kerasa lebih hangat gitu ya. Meskipun mungkin ada cerita yang sedang kamu simpan sendiri di malam hari ini teman Pro 2. Nah ngomong-ngomong soal lagu teman Pro 2, tadi barusan aja kita dengerin Mirrors dari Justin Timberlake teman Pro 2. And honestly aku lagi suka banget dengerin lagu ini teman Pro 2. Sampai lagu ini diputar berulang kali ya, karena rasanya ada bagian dari maknanya yang lagi relate dengan apa yang aku rasain saat ini teman Pro 2. Kamu pernah gak sih nemuin satu lagu yang entah kenapa cocok banget dengan suasana hati sampai rasanya ingin muternya tuh berkali-kali gitu loh teman Pro 2. Ya kadang emang gitu ya, ada lagu yang awalnya cuma kita nikmati karena melodinya enak didengar gitu ya, tapi setelah diperhatikan lebih dalam ternyata maknanya menyentuh sesuatu yang ada di dalam diri kita gitu. Apalagi kalau didengarkan malam-malam kayak gini loh teman Pro 2. Saat suasananya mulai tenang dan pikiran punya lebih banyak ruang untuk berbagai memikirkan berbagai hal gitu. Somehow satu lagu bisa ngebawa kita mengingat seseorang gitu ya, sebuah kenangan atau perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nah kalau bicara tentang Mirrors teman Pro 2, lagu ini tuh punya makna yang dalam banget, yang deep banget tentang cinta sejati dan hubungan dua orang yang saling melengkapi. Jadi pasangan digambarkan seperti cermin yang ngebantu kita ngelihat diri sendiri teman Pro 2. Jadi bukan cuma tentang menemukan seseorang yang kita cintai, tapi juga nemuin seseorang yang ngebuat kita ngerasa dipahami, apalagi diterima gitu ya, dan didukung untuk jadi seseorang atau pribadi yang lebih baik gitu. Jadi coba bayangin ya teman Pro 2, ketika kamu nemuin seseorang yang bukan hanya hadir saat semuanya berjalan baik gitu ya, tapi juga tetap berada di samping kamu ketika hidup lagi gak mudah teman Pro 2. Seseorang yang tahu persis kamu punya kekurangan teman Pro 2, tahu kamu pernah melakukan kesalahan, tetapi tetap mau berjalan bersama sambil belajar dan memperbaiki diri. That kind of love is special gitu ya, karena hubungan yang baik bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan bagaimana dua orang ini bertumbuh bersama teman Pro 2. Dan yang aku suka dari pesan lagu ini adalah tentang gimana sih dua orang tuh bisa saling menguatkan saat menghadapi masa-masa sulit. Ya dalam sebuah relationship teman Pro 2, dalam sebuah hubungan, pasti ada hari ketika salah satu lagi lelah, kehilangan semangat, atau ngerasa semuanya berjalan tidak sesuai rencana. Nah di saat seperti itu teman Pro 2, kehadiran pasangan yang mau mendengarkan, terus beriin kamu support, dukungan, dan mengingatkan bahwa kamu lagi gak sendirian tuh bisa sangat berarti teman Pro 2. Sometimes you don't need someone to fix everything, you just need someone, yeah, who is willing to stand
beside you, teman pro 2. Ya, mungkin ada teman pro 2 yang malam ini lagi memikirkan pasangannya masing-masing gitu ya. Ada yang sedang ngejalanin hubungan jarak jauh gitu ya. Ada yang lagi sedang berjuang ngebangun masa depan bersama. Dan ada juga yang mungkin lagi ngadepin masalah tapi masih ingin bertahan dan memperbaiki hubungan gitu kan. Kalau memang kamu lagi menyayangi, jangan lupa untuk terus berkomunikasi, saling menghargai dan menunjukkan kasih sayang lewat tindakan nyata. Jangan cuma bilang kayak aku selalu ada buat kamu gitu kan, tapi usahakan juga untuk benar-benar hadir ketika kamu lagi dibutuhin, teman pro 2 atau dia lagi dibutuhin gitu. Nah teman pro 2, hubungan yang saling melengkapi itu bukan berarti kita harus kehilangan diri sendiri demi pasangan ya. Kamu tetap dua pribadi yang punya pikiran, impian dan perjalanannya masing-masing. Justru indahnya itu ketika dua orang bisa saling ngedukung tanpa harus ngubah satu sama lain menjadi sosok yang sempurna. Saling nguatin, saling ngeberi ruang untuk bertumbuh dan tetap memilih untuk berjalan bersama teman pro 2. Karena cinta tuh bukan cuma tentang nemuin cermin diri teman pro 2, tapi juga tentang belajar memahami seseorang yang mungkin berbeda dari kita teman pro 2. So, sebelum waktu kita dijaga malam berakhir gitu ya, aku mau ingetin kamu bahwa apapun cerita yang sedang kamu jalanin di malam hari ini, di hari ini, bahkan saat ini, semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang yang ngebuat kamu ngerasa dihargai dan disayangi. Nah, buat yang lagi berjuang, semoga kamu punya seseorang yang bisa jadi tempat berbagi cerita teman pro 2. Buat yang sedang bahagia, semoga kebahagiaannya terus bertumbuh ya. Dan buat yang malam ini ngerasa sendirian gitu kan, semoga kamu ingat bahwa kamu tetap berharga ya. Dan terima kasih sudah menjadikan Pro 2 bagian dari hari kamu sejak pagi tadi. Aku aja masih nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, tentunya di Pro 2 RRJ Pura, frekuensi 90,1 MHz. Stay with me teman Pro 2 ya, karena malam ini kita belum selesai berbagi cerita. Dan yang terpenting, karena ada aku aja di sini, kamu gak boleh galau malam-malam teman Pro 2. Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bet ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM,

Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu teman Pro 2. Udah di pukul 23.45 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu dari Syahrini, Kau Yang Utama, nemenin kamu di menit-menit terakhir Pro 2 Jayapura, nemenin kamu di edisi hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2026. Besok udah weekend teman Pro 2. Ya, semoga weekend kamu di esok hari kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Apapun yang kamu pengen lakukan di weekend besok, kamu bisa lakukan gitu lah teman Pro 2. Entah itu me time, entah itu meluangkan waktu bareng keluarga, entah itu meluangkan waktu bareng pacar, bareng pasangan gitu ya. Dan mungkin yang hari Sabtunya masih tetap bekerja, semangat teman Pro 2 ya. Kalau memang tahu besok udah dari pagi udah harus beraktivitas lagi, berarti kamu harus istirahat dari sekarang teman Pro 2. Jangan dibanyakin begadangnya gitu ya. Tubuh kamu juga butuh istirahat teman Pro 2. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang udah nemenin Pro 2 Jayapura, yang udah dengerin dan udah memilih Pro 2 Jayapura untuk kamu dengerin tentunya di 90,1 MHz dan juga yang dengerin melalui aplikasi streaming RRI Digital. Terima kasih banyak ya udah dengerin program 2 RRI Jayapura di hari ini gitu ya. Dari depart yang pertama hingga depart yang terakhir bareng aku Echa di sini yang nemenin kamu ya teman Pro 2. Aku udah nemenin kamu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur tuh jam 6 sore tadi teman Pro 2, dan dikit lagi udah di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak juga udah nemenin aku di malam hari ini teman Pro 2 ya. Walaupun hanya dari udara yang mempertemukan suara aku dengan kamu teman Pro 2, tapi terima kasih banyak udah memilih Pro 2 Jayapura dan nemenin aku juga siaran di malam hari ini teman Pro 2. Aku aja sendiri bakalan kembali nemenin kamu ya di depart santai siang sampai di sore ceria dari pukul 11 sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur di esok hari teman Pro 2. Tentunya dengan berbagai lagu-lagu Pro 2 Jayapura dan pastinya ditemenin dengan berbagai program-program acara menarik lainnya teman Pro 2 di esok hari, tentunya bareng penyiar kesayangan kamu juga teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah di rumah ya, entah kamu dari mana teman Pro 2, ya harus istirahat teman Pro 2 yang masih bergelut dengan pekerjaannya. Semangat bekerja di malam hari ini. Yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan karena ada orang yang kamu sayang yang menunggu kamu tiba dengan selamat teman Pro 2 ya. Utamakan keselamatan kamu kalau lagi di jalan. Kalau udah ngantuk di jam sebegini teman Pro 2, mendingan menepi dulu ya. Pejamin

Ternyata bareng 10 menitan atau 5 menitan baru kembali berjalan lagi ya teman peradu ya. Dan next satu lagu dari Melly Goeslaw pengen aku hadirkan untuk nemenin kamu teman peradu ya di malam hari ini. Ini lagu spesial dari aku untuk kamu, nemenin kamu di malam hari ini biar kamu jangan galau malam-malam. Karena pastinya kalau ada aku Echa harus jaga malam, jangan galau malam-malam teman peradu ya. So tetap stay tune terus bareng program Adu RR Jayapura di menit-menit terakhir peradu Jayapura nemenin kamu di malam hari ini ya.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tembeti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah,

0: jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Eh, dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
0: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
0: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
1: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
0: Jangan.
1: Kenapa?
0: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
1: FYI, for yay info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Di album ini gue pengen refreshing gitu ya.
1: Albumnya Slang sekarang kenapa begini?
2: Ya begitu, gak ada yang lain.
3: Dijogetin aja deh, dilemesin aja.
4: Ya teman-teman kasih keleluasan buat saya.
5: Ya nanti lu mesti denger lah. This is music Slang ya gitu.
0: Peace.
6: Yo.

0: Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Hi for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
0: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa? Sedih kenapa?
0: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
0: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
0: Oh ya?
1: Iya dong.
0: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya. Karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.